0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kokronogel khuna paritioshlah kolibal, erukik el chemongik el tariare. Wetajeri, chirahawishik nakuri, chekitak mul kurik ash, chikas pario mahibalulok riwachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu aranjisah riu ehil pario kisbalil, arech kuchupuguch shimakah, aretakchi si are are kokik tabal to'o. Jeri hachari kibanik riwinak, che shahumul ki kamik, kategori kiok chuguchi katmalzih. Shokuhe, genak uri ri Cristo, riare shu hachrib, che shapo humul, arech kuchupuguch kimak e kisi wan taktinumit. Kategori, Paukamul, kukut chinaribri, are takchi mankotachi rech chechri makah, chikiwachi hachintak keyem, arech kuya rikolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishab, cheshuguik olek riumuj, rimebil chekpena, mankrektah tari, variare, rikrektah cho ixak, ripishab, mankota humul ri. Que kowinik kuban ut chikech ri kiaqib rukri Dios. Rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel takhunab. Wetajeri, naman shkikistaku chishikri, rihetak tabal takob. Ruman re cheri e patanihel chechwe ikhranikri. Riare shase usra takwinak chik, chipa ronohel kik. E chiketam pa kechwi, che mankota chihun makah. Mankheri takot, ruk takri tabal takob. Chek chi shik chi paronohel hunab, kana tisashik rihe tak makah, romal re cheri kikikel rie mam takwakash, eri kikikel rie kisik, manka kowin tari kuchup wach rihe tak makah, romal kuri are tak chiri Cristo kok pawe wuchuleuri kubih.
2: Riat manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik, katekut riat chaban hunu bakilal. Manshak amowak tari khetak holocaustos, eri khetak tabal tokob rech chupubalu wach ri khetak makah. Kategori ri in shimbih, khe ri in impetinak. Rumal rech bim panuwi in paribuh, arech ki manari in Dios ri arayibal.
1: Nabe kubih.
2: Ri khetak tabal tokob, ri khetak sipanik, ri khetak holocaustos, ri khetak tabal tokob chekuchupu wach takri makah. Manshak amowaktah.
1: Kategori ronohelweri, shchi ishik kheri hachaku bihri bishab. Kategori kutsakatisak chiukok.
2: He, ri in, impetinak chiubanik ri arayibal.
1: Riare, kuchupuguch ri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukok ri ukab ucholahil. Kategori romal wehun rayibal ri, ri uchtioshir sam. Romal che chishapa humul, Riu bakil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Kastsik nakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takik che uchishik ri jetak tabal tokob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupuguch ri jetak makah. Kategori, riare, shuchik shahun chi tabal tokob, rechupaluguch ri jetak makah. Kategori, shtuyi, parikyakab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, Kyo kisashik etem chusherakan. Luk shahun chisipanek riare, chikechi etios al takwinak, chipahunalek shuban zakat e uts chikech. Ritios lahushlabishel kubih chakas tsihwari, are takchi kubih.
3: Arewa we chapalkap, chakimbana wa kukri area. Kimban wa chuach, chiakanok, rinik ahtak ikkanok. Kcharia haushel. Riin, Kinkoh na wa ri khetak nupisha parikanima e kintiq na wa parikichomabal. E mankna tak ta chiri chuech ri kimak iri ketselal.
1: Kategori, are tak chi chupatahinak chi wach ri makah, mankota chi hun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wach ri makah. Shahe kori, e achal shik, riuh kori kachukab, arech kuhok paritiosh lak kolibal rumal riukikel ri Jesus. Rumal rech rikak, Ek asalik lah beche shuhak riare chakawuch, gweri kabantakik romal ripayu, e ripayu areriu bakil. Kategori,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Oku kecha e are ekatakan chikechri winak ares ketuhi chori uleu ekukamo kokri wokup koshlongwa kuban hun malchushinik kupiro ekuyach kechri eutihoshelap arechri e are kikiyach kechri winak katekutri e are kikiyach kechri winak shokuhe kokuk re e are kepuship tsaikar nabeku teuchi katekuri shokuhe katakanik Ares kikhachu. Di eare sipalakke wa ik eke honik chekikor di tak chakab kato takik kukub chakach. Riwinak eki khab mil kateku ri Jesus ki ukhachu bi ri eare. Shas chanim kakan ubi pari khukub kuk ri euti khoshelab ekbe ubi pari rulew ri tinamit talmanuta. Eri fariseo kiel ulog ek chau ruk ri are kekitahun kutbal charech Chekpe ulok chikaj. Are kikaj kikilo, jasub ani kikikoj re are pakash. Kukisu kush, chipari rush la pal ulok, katek uri kubik.
2: Suche, chewehun mayil iksakri kutahun kutbal. Kastik kimbih chiwech, mankiata na hun kutbal chrech we mayil iksakri.
1: Kiwiakan re e are chila, katek uri kakan chihamul parihokup, ekpe chakab chari polo. Man sikam tachi ubik nik akhta kashlanwa kategori shuiki kamomu bi khun kashlanwa kuk pari khukup riare ku pich kech we khun pishabanik ri
2: qas chishkayok emi kamri uku ish kashlanwa kech ri e fariseo eri rech ri erodes
1: eri eare ke ki pich chibil kip che man kota ki kashlanwa riare retam wari kategori ku pich kech
2: Suche chekish choman jeri, cheri ish man kota ikashlanwa, la maha kichobo, la man kishka itaj, la itzel ri uush la mal ri ish, la kori uvok och, kategori man kishka itaj cherech veri, la kori ishikin kategori man kitata veri, la man knataht chiwech, aretakchi ishimpir ri hop kashlanwa chkech ri hop milwinak, Joropa noginak takchakat shimol na ruk ri tak uch akapil shtotahik.
1: Ri eare kekipik chirech.
3: Kablahuk chakach.
2: E ruk ri wukup kashlangwa shinghach kech ri ekihep milwinak. Joropa noginak takchakat shimol na ruk ri tak uch akapil shtotahik.
1: Ri eare kekipik.
4: Wukup chakach.
1: Chichanim kubik chikech.
2: Lamahak ut kichobori.
1: Kepe pari betzaida, katekuri kakamu ui humoi achi chuwach, eki kitach rech, arech ku chepu kok riare. Kukamu kok rimoi achi chirech ri ukab, e kukamu ui kresa hui pari tinamit. Nabe kukohu kashak chori wukoch, katekuri kuya chik ri ukab puwi, pa ukab chik kutachech.
2: La koka wilo?
1: Riare, chesha hui kakayek kubik.
4: Kengwil lewinak ejejas ejejun tak che chekeb inik.
1: Kategori kukokchi hamul riukab chori wukoch rimoy achi. Errukweri kaskikaychik eshokuhe krilo rihastak chenak owi. Rihesus kutoku biriare chori rochoch ekupir cherech.
2: Matokne paritinimit.
1: Kbeu biri Jesus kukri euti hoshelab kbe patakritinamit. Rechri Cesarea, Rechri Filipo, pari beku tach kechri euti hoshelab.
2: In hachin ri in kikbih ri winak?
1: Ri eare kikbih chrech.
4: Ejujun kikbih atri shuan kasalha, ejujun chik kikbih che atri Elias.
5: Ejujun chik kikbih che atun kashelu tzikri Dios.
1: Katek ut kutach kech.
2: Eguri ish, in hachin ri in kikbih?
1: Rilu kubir chrech.
4: Riat atri Cristo.
1: Kategori chanim katakan chikech arech makot hun kikbih huiweri. Eshu mahechi ukutik chikiwach.
2: Riu kohol riachi rahawshik che kukashkolih na pari ukasle mal. Ri enim takwinak, ri enim takchuchkahawib, eri eahtzibanelab

0: kikyakna ubiri are. Kamisahna kategori pari uroshik kastahna ri are.
1: Ekas uts ubishik kupan weri kategori rilu kukam ubiri are ruk ekok chiwiahik. Kategori Jesus kuchakmeh apanok kakai chikiech riyauti hoshlab ekubir trech rilu.
0: Chatel ubichin wachri at Satanás. Rumal rechiri achoma bal manareta ri uchoma bal ri Dios ri achoma bal are uchoma bal winak.
1: Kie usiki rewinak shukujeri euti hoshelab ekubir chikiech.
0: Mekohun krah kateri ubich wihri in munati sacha anrib chukama mi ubiri urip bal echin uternebeh ubiri in. Hachin rikrah kukorri ukaslemal kutsak nari. Kategori hachin rikutsak ri ukaslemal vumal ri in. Erumali utsalah kakzih kukol nari. Has kupatanih chrech riwinak wekuchak ronohel ri uwachuleu. Wekutsak ri ukaslemal. Has rahil kuyana riwinak arech kuhalbeh ri ukaslemal. Rumal che. Hachin rikkish chrech ri in. Echrech ri nutsih pawehun kech nim chutin. Eahmakunanel mayil kich sakri. Shokoheri ukohol ri achi kish nari chrech ri are. Aretak chik pena pari uk ihil rutat, kugretios lahtak angel.
1: Marcos capítulo 9. Eko bih chikiech.
0: Kasih kim bih chiwech, eko ehohon chishol waral, che man kikil tanari kamikal, we maha kikil nari rahawibal ri Dios che kperuk ucho ap.
1: Uko winak wakib ihchik, ri Jesus ki ukamu bih ruk riare, ri Lu, ri Santiago, Erishuan, kitukiel eare, kiukamu bi nak chikiech riwinak, ke bebu wi huni malahuyub, eriare, kohari wachbal chikiwach, ritak ratsiak si balak kachupchatik, esi balak sak tuntuh, chesha herikut, makota hun winak chuwachuleu, chekakuinche usakarasashik, katekuri kakilri Elias, eri Moises, chetahin kachauruk ri Jesus, chanim kubi hilu chret ri Jesus.
2: Rabbi, utse kukkohi waral, chkabana ushib ha, hun awech riat, hun rech ri Moises, eri hunchik rech ri Elias.
1: Riare, manretam taritzih kubih, rumal rech kisibalak ushibim rib. Kategori, kpehun sud, chekyu chok ri eare, ruk ri umuh, e hun chabal kichawolok tzi parisud.
3: Riare, are lokalaf nukohol, chitatbeh ri utzih.
1: Shas chanim kala kakaiwi emak oto hunwinak kakilo shuwiri Jesus kokuk. Aretak chi kechuli ulok chorihuyub. Katakan chi kech chi emak oto hun kikipihwi rishkilo. Kate arechi ryukohol riachi kakastah ulok chikishol rikamanakib. Ri eare kikol ri shchilpesh chi kech katekut kikita chi bilkib khas krakubih. Kakastah na chikishol rikamanakib. Ekikitach rech.
3: Suche, cheri etz ibanelab kikbih chena bek penari Elias?
1: Kubih chikiech.
0: He na bek penari Elias ekulusuk ubana ronohele hastak. Ehast ibanpu iri ukohol riachiche sibalak. Gunanari kachakichchi pari ukaslemal eketzalashna uwach. Katekut kimbih chiwech. Ri Elias petinak chik. Shkiban chrech riare ronohele shkak. Jehast ibam kanchrih riare.
1: Are takchi kopon kuk ri euti hoshelab. Kril si balak egwinak. Chekisutim kih ri eare. Shukuhe ekhahun eakhtsib nilab. Chekechaw kuk. Riwinak are takchi kikil ri are. Kasash kikush. Katekuri kashikanik. Chewya ik hun rutsilu wach. Ekubih chikich.
0: Suri kitzihoh kuk ri eare.
1: Hunchi chikishol ulok riwinak kubih chirech.
2: Akhtih, riin nukamam ulok ri nukohol chawech, chekohung mem ushlapal chirech. Shak hawi chine krah kuchabwi riare, kukyak chori ulew, kukalawasahu kashak chuchi, kukachachek huware, ekuyaka nok he khas hunche. Inchawinak chikuk ri eatiho shilap, arech kikyak ulok riare, Kategori maneko wini naktak.
1: Kupi khyare chkiech.
0: Ishkun mayil qiqsaq che man kishko khontak. Chekate humpana kinkoji ibugriish. Kate humpana ri in kishinqeina. Chikama ulokri are chwech.
1: Eri eare kikamu ulok ri are chrech. Chishak bi are takchi rihun ushlapal. Krilu wach ri Jesus. Sibalak kuhichari akan. Chekatsak puleu. Kupal katih rib. Ekakalau riok ashak chuchi. Ri Jesus kukotuchi ri utat.
0: Chica humpachik, umohon veri chrech.
2: Shumahirla, are takchi loch nariare. Ek yatak mulchik, uk yakom riare, pari ak om pariha, arech kukamisah riare. Katekut, wekat kowinik, kuhato o, chatok ibisah pari kawach.
1: Hek chari Jesus.
0: Hasri wekat kowinik. Rihunchik, kohon chrech ri Dios, ronohelk ban kowinem chrech chuwach.
1: Shakbi kurakeh uchiri utant riak al.
2: Ri inkin kohunik chirech ri Dios. Chisag, echanimirisag chi apanok hubik rinukoh balkolik.
1: Ri Jesus krilo chakepe kia winak kuyahyateh reitzel uslapal ekupik chech.
0: Mem esor uslapal. Inkin takkan chawech. Chatelu lok rukriare ematok chikmul rukriare.
1: Reitzel uslapal kurakeh uchi ekuhichha riak al. Ekiel ulok riakal kekana hehas hun kamina eki hunak ekipir
2: riare shkamik
1: katekuri ri Jesus kukamu kok chrech yukap kugwalisah eriare katekik are takchi ri Jesus koch paha ria uti hoshela kakita chrech pa utukiel gui
3: suche cheri uch manshuk kowin tache ukiakik ulok riare
1: kubik chikech
0: Wehun hija alri que lo loch shuvi rukri chawem rukri Dios.
1: Que el ubik huralri e que pinuvi parruleu ri Galilea, riare makarachtach che cojun cretamahueri. Rumarrech cheriare tajen kukutri tzich tkech ri utihoshelab e kubik tkech.
0: Riugohol riachik hachitahna pariki abriwinak, ki kamisahna e aretachchi kamisamchik. Churosh ihri arek kastahna ulok.
1: Katek ut ri are makichop tawe tsih kubir chkechri ekikishib ihkib arek kikita chrechri are. Kiopan parika parna arechi ekochik paha kukot kichi.
0: Suri hastak she tsihok paribe.
1: Ri are mem ke kanahik rumar reche paribe arek kitsihok chkishol. Hachin ri nimu pantahik. Shak bik tuyek ki usik ih re kaplahuk e kubik chikech.
0: Wekohun winak arek krakche arena be, arek ol chuk isbal chikech konohel e arek chok patinihel chikech konohel ri winak.
1: Chanim kukama panok hun alahak al, kuyach kishol kukaluk katekuri kubik chikech.
0: Hachin kukula hun alahak al jehas weareri. Chipari nubiri in rikinukulah. Ehachin rikinukulah ri in. Man intah kinukulah are kukulah rishintakawulok ri in.
1: Rishwan kubik chrech.
4: Ahtih, kilom huwinak chiki ukiak ulok ri hetakitsel priabiri at. Ri are hun winak chiman kukuternebech ri uch. Ri uch shakah shakapateh ri are. Rumal rech chiman uhuternebem ri uch.
1: Katekuri ri Jesus kubir.
0: Mi katek riare. Rumal reche man kota hun winak. Chek kowin chrech hun mayibal. Pari nubiri in. Kateguri. Itzel chik kutsihok chwik. Hachin bari man kuhuk ule lahtak. Riare kori kuk. Rihun che kuyana hukup mi huron. Rumal reche ish uwinak ri Kristo. Kastik kimbik chiwech. Che man ksash tari ri utoh baluk ashel chrech. Kategori ri hun winak che kubani tsel chuwach hun chutin winak chek kohon chrech ri Dios. Are uz ri chrech chek shim chukul hunim alahabach ekikyaku bi paripolow. Eweri at katmakun rumal yakab chakutu ubik. Are uz ri at tun katok parik aslemanik chuwach ri katok ruk ri kep akab parihehena hawihe makchup tawiri ak. Shonguhe weri at katmakun rumali awakan, chakutu ubik, are utsri at takma ikatok parik aslemanik, شوواش ریکت کیا قبیروک ریکه باوقان پریخهنا شکوخه وری آت کت مکون رومالی آبوقچ چاک اتو اوبیک اریوتری روک خون آبوقچ کتک پری راه بالر دیوس شوواش ریکت کیا قبیروک ریکه آبوقچ پریخهنا خویخهری اش خود من کمتخ اریق آق من کچوبتخ شخکوری کنوهل ری که تاییشیک نا روک ریق آق اوتس ریاتسام تگوری ویری اتسام من کتسین تا چیک سو اوتسایشیک منیک چیکولو ری اوتسایل ایوک ای چیکاس لماخ ری نیما لخوتسیل چی شول
1: مارکوس کپیتولو 10 کلو بیچلا اک پیپر رولیو اوتینامی تری خودیا چقب چریچ ری خوردان خمول چیک سی بلخوینق که پی روک ریاره اخچا نقتل چریچ کوکو تری سیخ چکی وچ که به خون تخفاری سیو کتکوری که کتاب چریچ ارز کی کخمه ریاره
5: لایتل چه خون اچه خیلال چه کرساخو بیری رو شوکیل
1: که کخ کی کخ ریاره پخون کش ریاره کو بیخ چکیچ
0: سو کتاقان ری مویسیس چی ویچ
1: که کی بیخ چریچ
5: روک ری مویسیس یا تلک چه کتیبش ریگوخ ریچ ری خچوخ ایب ای کتکوری کخاچو بیری شوک
1: شقبیری خصوص کبیخت کهچ
0: رومال ریچه آباخ ریوانی ما ریاره شود سیباه و پیشاب چی وچ ری کته کود چی آره تق شک ایسا خولوک ری وچولیو ریاره شعوینا قریساخ ای آره چی اچی چی شوق شخه کوری ریاچی که اویاکن ری ری ای اونان ای اوتات ای ری اکیب شخون بقیلال که اوشیک شخه ری کود من اکیب تا چیک شا اخون بقیلال چیک خیری کود ری کتوم با رقانو قبر دیوز مخاچ با اوواج ریویناق
1: اره تق چی اک او چیک چوخا ری ایتی خوشلاب که کتا چی خمول چریچ ری اره بوگوی گویری اکو بیخ چکیچ
0: ری خون چی کخاچو بی ری ری شاقیل اکو کولی روک خون چیک کبان خون مک روک ایشاق ایویری ایشاق کخاچو بی ری رچاخیل اکو کولی روک خون چکاچی کبان خون مک روک اچی
1: که کمو بی اخ خون ایالاق تقا کلاب چریچ ارید کیو چپو کتک اوت ری ایتی خوشلاب که که یخیا تیخ ری ای آره ارید تق چی ری خیسوس کریل ویری که پیر رو یوال اکو بیخ چکیچ
0: چی یا آلاق چکیچ وی اک آلاب چه که پی وک ری این می ایق اتیخ ری ای آره رومال ری چه ای خاچین ای خیخاس ری ای آره ای اخچاقه ری رخوی بال ری دیوس قصیح کن بیخ چی ویچ خچین من کک ام تاری رخوی بال ری دیوس خی خاص خون علا حق آل من کک تو بیری چی لا
1: چی چانیم کیو قلوخ ری اقلاب ای کیو تیو چیخ کتے کوری کوکو خوکب بکیوی ری ای آره بنام چی کبنو اره تق چی خون وینق کتی خانیم چیو کلشیک کشوکی چو وچ ری آره کتے کوری کتا چریچ
6: اوزلا خاکتی سور خوشی کم بنا ری این اریچ کن وچ بیخ ری خونالیک اسلمال
1: ری خیسوس کو بیخ چریچ
0: سو چه اوز کت چا چویچ مکوتا اوز خون شوی ری دیوس ری ات اویت ام چیک ری پیشاب مت کمسانیک مت مکون رو ایشو قچی مت الاقانیک مبان سیختال مبان خونی چل قطوخ چیخ نیم چه اویلاوی ری انانا تات
1: ری آره کو بیخ چریچ
6: اختیخ رنخل هوری نو بنام اولوق چی پانوچ اتینال اولوق
1: ری خیسوس سی بلخ کو کاگیخ اک اولوقوق ایخ ری آره کتے کوری کو بیخ چریچ
0: شوی خون خاص وچ کرخ نا چاویچ خط رنخل اخستق چی کالیک خاک ایخ اخ ایچ کچ ری امه با ایب شخی کوری کوخو نیمالخ اق اینو مال ری چی کخ کتگوری چت پیتوق اچینا ترنه بخری این
1: کتگو تریاره اره تق کتا و چیخ ری کسا چو کوش اسی بلخ کبیسانیک شپیک رو مال ری چری اره کو سی بلخو میبیل شق بیری خیسوس کلاک کای ویچ ریچ اره اکو پیخ چکیچ ری اوتی خوش لب
0: سی بلخ کاش کو کم پری رخی بال ری دیوس ری وینق چه کو سی بلخ کیق اینو مال
1: ری ایتی خوش لب مکی چاو دو چیخ ری کتکو تری خیسوس کو بیخ چی خمول چکیچ
0: ایشوال کوال سی بلخ کاش ری اوکم پری رخی بال ری دیوس اری من کاش تا روکم خون کمیو پری اوتق خون باق chuwech rejun qinon winaq chekok pari urajay malri Dios.
1: Ri eare sipalak sat chinakikush ekikibir chipilkib.
7: Hachin kurik kol tahna?
1: Ri Jesus sipalak kiukayeh ekubir chikech.
0: Chikwach ri winaq mankovinem tarih. Arenak ut manjetak chuwech ri Dios. Rumalreche chuwech ri are ronohelk mankovinem cherech.
1: Chichanim kubir ri luchech.
8: Ri uch ronohel ri kajastak shkiakanok yat kternebem riat.
1: Ri Jesús kubij.
0: Kasir kimbij chivech, mankota junchek uya omkanok ri rachoch, ri erachalal, ri eunan eutat, ri eral ual, onruleune, rumal wech ri in, erumal rech ri utsalachzig, chemata kuk amnari utok malil, junok alchik chuwachweri. Chipawe ukamikri, kiatachrech, rachoch, erachalal, eunan eutat, eral ual, Eruleu, ruksi balakash, kateguri, pahun petenak wachuleuchik, hiatah chrech, hun hunaliklach aslemal. Kateguri, esi balahe kiri ri ena beche are ke kisban kanok. Kateguri, ri e kisbal kanok are kena behnari.
1: Ibenak, tehin kepaki pari Jerusalem, eri Jesus na bechki wach, ri eare, eri are, kasash kikush. Ere taranchrih kishipim kib kiukam chibihumul riakablahuk ruk katekuri kuyu bishik chikech rikukul mahna riare
0: kamikri riuk pakalem kakaman pari Jerusalem eri ukohol riachi kachitahna pakiabri enim takchuch kahawib ri etzi banelab kamikal nari atochzik kikban na puwi kategori kachitahna pakiabri mahunam takikohbal kuk Ri eare kiketzelahna uwach, kikchubahna uwach, kikchayna e kikkamisahna. Kategori churoshkik astahna uwach ri.
1: Ri Santiago erishwan, chukohori sebedeo, kikrapakok rukriare, kategori kikbichrech.
4: Achtir, ri ukkakar chikayachkech rikakatachawech.
1: Kubichkech.
0: Surkiwah ish chikinyari inchivech.
1: Ri eare kikipichrech.
4: Chay achikich, chiri uchtui pare atremelwi, pare atkilwi, hun pare awikiakab, iri hunchik pare amosh.
1: Ri Jesus kubichkich.
0: Ri ish, mankichab tarikita o. La kishkovinche u kumushikri pahbal amaha chekin kumuhnari in, e la kishkovinche u kamikri kasna chekin kamnari in,
1: Ri eare kikipichrech.
4: Ri uch kukkowinik.
1: Ri Jesus kubichkech.
0: Ri pahmala maha chekin kumuhnari in, kikimuhna ri ish, eri kasna chekin kamnari in, kikamnari ish. Kateguri, ri tuylem pari wikyaab, e pari numosh man intah kinya owik, weri kech ri ri isukubam apan chkech.
1: Ri alahuch chik are takchi shkita weri, Kapeko yugual, chikech ri Santiago erishuan, ri Jesus ki uskik riare, ruk ekubik chikech.
0: Ri ish iwet am, cheri eokinak ek amaltak be chikech ri jatakamak, kekitak albeh hachashiwi eare e ahawib chikech, eri ek animal kekipitzeh ruk ri kikowinem. Mangota jeri chishol ri ish, kateguri hachin ri krah che are nim umantahik chishol ri ish, Are okokche ipataninel. Hachin rikrahche arena be chishol riish, chuyuturi che ipatanashik. Jehasri ukohol riachi, manpetinak taulok arech kpatanashik. Ri are are ki ulpatanik riwinak, ekul hachari ukaslemal rech kitohbalek iwinak.
1: Kiopan parijeriko, e are takche elem kupan ubik kukri auti hoshela, ekuk sebalahuinak. Riukohor ri timeo, chesin molonel moy, toyul chuchiribe. Aretakchi kretamah, che areri Jesus, riach Nazaret, kurakakehuchi ekubig.
9: Ukohor ri David, Jesus, chatokobisa, nuach.
1: Ekiyawina, kakiyah riare, arechkutzapihuchi, katekuri riare, sipalakochina kurakakehuchi kubig.
9: Ukohor ri David, chato qobisah nuwach ri Jesus ketekik ekubir
0: chisiki hulok
9: chisiki rimoy kikbir cherech
2: mubanke bakush chatu alihok katusikih
9: riare kukyak kan ryoku chao plinik ekopoluk ri Jesus chichanim kubir ri Jesus cherech
0: sukawah ri atkin banchawech
9: rimoy achi kubir cherech Rabuni, arekin wah kin kayik. Ri Jesus kubir cherech.
0: Hat arira koh balshat kolowik.
9: Katekuri chichanim kochik akuk och ekuternbehu biriare paribe.
1: Marcos capítulo 11. Aretakchi nakachik ekowi cherech ri Jerusalem. Kilchepanok ribetbaje eribetania. Chushere huyub olivo, ki utaku vi ekep chikech, ri euti hoshelab, ko vir chikech.
0: Hish paletinimit cheko apan chiwach. Echi aretok ki shok ubik, ki rikana hun alah burish, che yukulik. Che mankota hun winak ko huwinak na. Chikira ulok, echi kama ulok. Eweko hun winak ku vir chiwech. Suki banri ish, chi bih ma chrech. Areri ahawshel, kahawatah chrech. Echikamik kutsali hisah ulok waral.
9: Kebekri are, ekikirkari hun alak urish, cheyukul chunkah chrech, yehun uchiha, paritinamit ekikiro. Ehun chikech reko chila, kikibir chikech.
7: Suche kikir walak urish re?
9: Ri are, kikibir retsir, shubir Jesus chikech, ekiyakanok arechkas, kikipan were. Kakikamo lok rialak burish chrech ri Jesus, kikikoh rikiku chrech eriare ketuye chrech. Ekia winak kikilik rikiku paribe, ekonik akshi kikilik ukap takche chekrip apanok. Eria enabehinak, eria kispalkanok, sepalakko kikipih.
6: Osana, te uchitalik ripetina kulok pari ubiri ahaushel. Te uchitalik ri ahawibal, ripetina kulok pari ubiri katat David. Osana chila parinim alakkah.
9: Katekori, kok pari Jerusalem, parinim rachoch ri Dios, nabeku nikoh ekukayeh ronoher rihastak, aretakchi benak rikih, kielubik ekbe ubik kuk rekaplahuh pari Betania. Chukap ih aretakchi kielubi pari Betania riarek numik. Nahapanok krilhun wikosh che kotakushak, kbech rilik, Wene kurika hun uwach, katekure aretakchi nakachik owich rech, shuwi shurika di takushak, rumal rech cheman nukihil tariwikosh, eku ich rech riwikosh.
0: Mankota chihumul wa hun winak kutihri awach.
9: Eri eutihoshelab, kakita owet sihri. Kiyopan pari Jerusalem, kok pari rachoch ri Dios, ekeresa hunlok re ahkeyib. Eri lokomonila chek ochina kyukya kubi rikitem riak ashal takwa eriak eyil takplamosh eman kuya tape chek ohun wina kohun has uwat kukomo bi pal rachoch ri Dios eko kutri sikh ki wat kubir
0: la manzi batalikta ri wachoch kvishna chrech harich chawem ruk ri Dios kech konofel wina ate kutri ish ibanom kun kikolbal ela oma chrech
9: Rianim taqtush qawib eri yaxti panela kegeta mahwari kekitsukuh khasu kamzishik kibano kishibim kib rumare cheronohel riwinak kekilogok eh riutsih are taqchi kakahri qih kielubi paritinamit akabil chik kekilo cheriwikosh chikih chik chi pariurrap unlok rilu kanatak cherech riwir kano kubih cherech
8: Rabi, chavilampe Lehun wikosh che shakiak sakarisak chakir chik.
9: Ri Jesus kubir chikiech.
0: Rahawshik chik kohiri kohonik. Kastik kimbir chiwech, wehun winak kubir chrech wehuyubri, chatelok e chakiaka awi paripolow, eman kubanta kebukush, chi are kukoho chik bantak na weri, kiatak na ri chrech. Rumal kuri chikimbir chiwech. Ronohel rihasu wach chekita pari ichawem rukri Dios, chikoho ba che shkantahu yumal, katekuri kiatahri chiwech. Aretakchi ishtak alik kiban ri ich awem rugri Dios, chishkuyonok weko junko umak chiwach. Arechi itat kochika, shokuhe kukuiri imakri ish.
9: Kepechi hmul pari Jerusalem, katekuri aretakchi kbinkatik pari rachoch ri Dios, rienim takrushkahawib ri achzi panelab, el rihab takunak kper rugri are, kekbich rech.
10: Hasruko winem kaban atwari, on hachin shiao chawech weko winemri, arech kaban atwari.
9: Ri Jesus kubir tikech.
0: Ri in shuvi hun hasu wach kintachi wech. Chitzalehu wach, kategori kimbihna chiwech hasru kovinem kinbanweri. Ri kasna kuban rishwan, la petinak chikah on petinak kugribinak, chitzalehu bishik chwech.
9: Ri eare kekichomahweri, chikibilki.
10: Wekakabih, petinak chikah, riare kubihla. Sucheri ish, man shishkohon tacherech riare. Kateko tuwekakabih, petinak kugriwinak.
9: Kekishibih kib, chikiwach riwinak. Rumal red cheriwinak, kikikohom, cherishwan, hun kashal utsir dios. Kekitzalehu wach riutsir Jesus, heri kikibih.
10: Riuch man ketamtah.
9: Eri Jesus kubih chikich.
0: Shokoheri in mankimbiata chiwech, hasru kovinem kinman in weri.
9: Marcos capítulo 12. Kube hun tihobelil chiquech.
0: Hunachi, kusukuma hun ruleu, kukorpa hun tapia, kuham hun yitz yabal uwa, e kuyak hun kakte. Kateguri kuyapa, kahik chiquech enikah achakib, ekbe ubinah. Aretok kurikari ukihil kutaku bihun akpataninel kuk ri aak chikip. Arech kuk ama ulok kuk, panik aak chrech ri uwach ri ulew. Katek ut, ri eare kikchapo, kikchayo. Hamali kukab kikhach ubiri are. Kutak si bihumul hun akpataninel chik. Shokuhe kikchayo ri are pari uholom, esi balak kiketsalah uwach. Kutaku bihun chik. Riare kikamisah. Shokuhe heri kikmanch kech si bala hekia chik. Kikichay nikah, kikikamisah nikah chik. Kanahna hun ruk riare. Hariri loklah uk ohol. Kutaku bich kech e kuchomah. Ningwa kikilwi wen uk ohol. Katek utri nikah ah chikip ri. Kikikbir chikibil kip. Are, are wari ech banel. Heka kamisah. Katek uri. Uhri, kikichbehnari rechbal. Kikchapo riare, kikkamisah, ikikyak ulok riare pari uleu. Sukuman nari rirahaw ri uleu. Kpenari, eke ukamisah nari ri iakchakib, ekuyanari ri uleu chkech enikachchik. Laman isikim tari tsih tziptalikri, riabah chesh kikyak ubi riakchakib, are okinak chirahawal ha. Weri, are riakawshel shmanuwik, Esi balak uts mayibal chuwach riqawokoch.
9: Kikah kakichap riare, katekuri kikishibih kib chikech riwinak. Riare, utu chobik kakipano, cheri hun tzihubelil, shubih rumal kech riare, kakiyakanok ekiel ubik. Kikitakubir ruk riare, eka hun fariseo, eka hun eak erodiano, arret kikamih hun utzih riare, kiopanik ekikibih chirech.
7: Ahtig, riuk ketam cheri at suk alak winak, e makashibir taweb rumal hun winak. Mankawil tari kiko winem ri winak. Arekut, kat tihundik pari kastig uberi dios. La yatalik on mayataltak kakatok ri alkawal chrech ri cesar. La kakatoko on makakatoktak.
9: Katekut riare retam jikep kipalak ri engare kubir chikech.
0: Suche shisukuma hun kambal chwech, chikama ulok hun puak denario chwech, arech king wilna.
9: Kakikam ulok hun denario chrech, eriare kubir chkech.
0: Hachin rech ve hun wachbal ri, eri tzik tzip talik.
9: Kikbir chrech.
7: Rech ri cesar.
9: Chishakbi ri Jesus kubir chkech.
0: Ri rech ri cesar chiyama chrech ri cesar. Ri rech ri dios chiyama chrech ri dios.
9: Esi balak kasaj kikush chrech ri are. Shakbi kpe ulok enikak saduseo
1: wewinak ri kikibig chamakota khun ka kastak chinulok ekikitach rech
11: akhtig ri Moises uts ibam kan chqech che wek ohun ka kamri rechlal kuya kan ri shok katekut man kuyat kan ralqual ri rechlal chuk mari shok arech kuya ri haal ri rechlal ek o wqub achihab yal shik ri nabial shkulik shkamik eman shuyat kan ri haal Riukab shkuli ruk rishok. Shkamek eshukuhe manshuyat kan rihaal. Shukuhe heri riurosh. Mankot hun chkech riukub. Shuyakan hun rihaal. Shukuhe shkam rishok. Aritakchi kek astahna. Hachin rishokil re chkech riare. Rumal rech chechi ewukub shekuli ruk riare.
1: Rihesus kubih chkech.
0: La mansi balak isa chinaktak shas rumal veri cheman iwetam tari tzeptalik tzik eri ukowinemre Dios rumal rech che aretak chi hun kakastahu lok hun chiki sholri kam naqib ri achi man kukamta rishokil eri shok man kukamta rachakil ri eare ejeri ejas e angel chikaj eri bim che kakastah ri ekam naqib la man esikim tapari wuhri Moises Javi kitzhosh viri alakche sarsa has shubihri Dios chrech in ri inunu Dios ri Abraham inu Dios ri Isaac inu Dios ri Jacob man hun Dios tak kech kam naqib are hun Dios kech ri kaskoh qasir si balak isa chinak
1: kiqibu kok hun chikech ri yahti banalab che shuta we tsihri kuchopo che si balak ut ri usir shutsalih chikech ekuta chrech
6: Hachinchiki are rinabe chucho el ronohel rijetak pishap.
1: Rijesus kubich rech.
0: Arena be, chatatabeh Israel. Ri ahaushel rikat Dios are ri. Ri shui ahaushel. Ekalok eh nari ahaushel ri a Dios ruk ronohel uku shawanima. Ruk ronohel a walma. Ruk ronohel a wishlabal e ruk ronohel a chukab. Shokuhe heri riukab. Kalok eh nari awahil at akat, heri has kalok eh awibri at. Mangkota hun pishap chik che are nim chuwach veri.
1: Riachte panel kubih.
6: Sipalak utsri shapih ahtih. Are takchi shapih che are shuwiri are. E mangkota hun chik chuwach are. Kalok eh nari are ruk ronohel kikush kanema. Ruk ronohel rikachomanik. Ruk ronohel kachuab. Ek qalqoq eh nari qakhil qatsaqat khiri khask qalqoq eh tib ri ukh wari are nim chuwach ronohel tak holocaustos eri tak tapastoqo
1: qatekuri are tak chi krel ri jesus che us konohnik kubih chrech
0: ri at mannakhta khat kowi chrech ri rahay bal ri dios
1: ema konta chi khun kokocho kokochi uchi ri jesus kubih Are takchi kukutritzih parirachoch ri Dios.
0: Sucheri che kikibihri e achzi banelab, cheri Kristu ukohol ri David, kasare neri David shubihru mal ri tioshla hushla bashel. Shubihri ahaushel, chrech ri wahaushel, chat tuyul chunakahri wikiaab. Chikatek inkohnari e akulel chushe takri awakan. Kasare ri David kubih ahaushel chrech, La kuyak uri che ukohol riare.
1: Riwinak ke kachiwik esipelak ut kikitari utsig shukuhe kubih pari utihonik.
0: Chikolo iwip chikwach ri e ahtsi banelab. Chikkak chikwach ke wakatruk ni malah takatsiak. Kikkak chikwach kia rutsil kiwach patakri kaibal. Kikkak chikwach ke tuyi pari enabetak tem patakri ukolbal chapmal. E pari enabetak ukolbal akatah pari nimak ik takwaim. Eche kikitihek rikehastak ri emalkanib. Rumal guwa kikmano. Che si balak kechawruk ri Dios. We eare ri kmanna hun nimalak atoktsih ri pakiwi.
1: Katugi ukok chugwach ri ukolbal puak. Ki ukayek ri winak. Che kikok ukok ri alak takpuak. Pari ukolbal puak. Ekiak inumab. Ki kikok ukok si balak puak. Kopon si meba malkan chichu, eko kukukok kiep umer ukortil, hun chakab kere kikheb uchakpil hun as.
9: chichanim kiew sikih re eutiho shalab eko bih chikiech.
0: Kasih kim bih chiwech chewe meba malkan chichuri aresi balahnim shuyaka nok chikiwach konohelri kikkoq anpuak pari ukoli bal ripuak. Rumal reche konohel are ki amka nok ri ukashbal kipuak. Katek ut ri are are uya amka nok ri rahawshik chrech. Ronoheli koruk rech kakseik.
9: Marcos capítulo 13. Aretak chi kiel ulok pari rachoch ri Dios. Hun chikech ri eutihoshelab kubik chrech.
3: Ahtig. Chaulampe we uttaka bahri. We uttaku tzakik we jari.
9: Ri Jesús kubik chrech.
0: La kawil at we nimaktak uttakik we jari. Mangkota huna bakchik kanah kanok cho huna bakchik che matak kiak na ulok cho riyuleu.
9: E aretak chi toyulu ulok pugiri huyub olivo cho huach ulok ri rachoch ri Dios, ri Pedro, ri Santiago, e ri Atrish, kakita charech ri are pakitukiel apanok.
8: Chabik chkech, humpak kul matak na ri weri, e hachin chike ri rikutabal rech che shopan pari ukis balil ronuhel we hastak ri,
9: Chichanim, kubiri Jesús chikech.
0: Kas chivila che mankota hun kish subuvik. Sibala, ekia kepena pari nubi eche kikbihri inri. Teguri sibala eki kekisubu. Aretak chi kito kitzhoj khe takchok ekbe utzihol takchok mishbihiwip. Rumal rechi rahoshik peweri kateguri mahari riuk ismalil. Kchokhin nari. Hunamak ruk hunamak chik. On hun ahawibal ruk hun ahawibal chik. Kuman na kabrakan ri panikahtak kolibal chik pe wihal ri. Umahibal ri ritak ukosyom diukash kolil arech kalesh riakal. Ri is chilak abehi wip. Kishkash na ri chikiwach takri atal tzik. Kishkay ri paritak ukolbal chabal. Kishkam na uiri chikwach ehohontak at balsig e chikwach e hukontak e ahawinelab. Rumal wech riin, arech kiyana wishik ritsig chikwach ri e are. Arenak ut rahawshik che arena bek kbishnarik ak utsalaktsig chikech konohelitak tinimit. E aretak chi kishkamu bik arech kishkach na, mishmayowik ruk has ritsig kibih na. Are kiyaw wishik rik bish ukok chiwech parehun kahbal ri. Rumal reche man ishtari kish chawik are ritiosh lak ushlabashel ri kchawik. Hun achalashik kuhachna pari kamikal hun rachalal chik eritatshel kuhachnari ukohol. Kechohin nari ri e alkwal shelab kukri kinan kitat eke eki kamisah nari. Konohel ri kishkipakchik rumal rech rinubiri in. Kateguri hun che man kubantak kebukush. Chikate pariuk ismalil areri hunche kakoltahik. Aretak chi kiwilwe ni malaktak kiak sakri, che tiktalik hawi man takaltawi, chujo boba hachin kusikihweri, hachin takri eko pari judea, shas chanim che anima hubi patakli huyub, hachin ko ulok puwiri uhyotal rachoch, maka hulok arech kok paha ekukamu biri uhastak. Hachin ko pari tikombal ulew, matzale hulok che ukamikri ratziak. Kash kechri eyawab tak chuchuim, eritahin kek isan pawitak ihri. Si balak chichamaru li Dios arech man kulmatak tuweri pari alak. Rumal reche pawitak ihri, ko si balak kisbal ku ishri. Che man ilitahinak ta ulok, che arechi shkisa shikri wachulew rumal li Dios. Eman kmantah tachihunri hachawek ismalku ishri. Ri ahawshel, weta matakuhik upan wetak ihri mankota hunrik koltahik. Tekut, kumari echa talik uwinak cheri eucha omriare. Uhikom upan wetak ihri. Pa wetak ihri, weko hun kubir chiwech. Chiwilampe ri Kristo ko waralri. Chiwilampe helak uwile, mikoh weri. Herik uri, kepena e asaltak uwachri Kristo, e asaltak kiwachri e kashal utzihri Dios. Kikmanna nik ahtak kutbal e nik ahtak maybal, kisubunik ri arech beta shokunje ke kowin chkech re echa talik riish chilauchi hiwip chiwilampe ronohel nuya om chiwishik chiwech katekut pawetak ihri arechi ok owinak chikwe hastakri kekeku marikri ik mang utum tachi ulokri ik ktsakulokri rieje atak chumil chikaj ek totashna ulokri tak kowinem kochikaj kategori sas chanimri kilita huwachri ukohol riachi chepetinak ulok pari jetaksuts rukni malak ukowinem e urimelik utikilik esas chanimri keutakri e angel arech kekimuli hulok chipari keje uskut kaki echipari uskut kajuleu ri echatalik rumal riare rugri wikosh chivetamah wehuntzijo belilri aretakchit onchik ritak uqab ektushnik ulok ritak ushak si ish iwetam chenakashik owiris ik jerikut shokujeri ish aretakchik kibiloche kulmatahweri chivetamah chenakah chik owiri are chotakri uchinja qasir kimbir chivet chemank ashtawa wehun mayil iksakri chikatena mahok kulmatahna ronohelweri rikaj eri wachuleu Shak Ashel, Ekurinutzih Mank Asheltach. Eri Rehal Malri Ihri, Eri Kah Malri, Mankota Hunretam. Shataneri Ri Angel Chikah. Shataneri Kohol Shel, Mankota Hunretam. Shuiri Tat Shel Retam Weri. Chishkai Menok, Chishlak Amenok, Rumal Reche Man Iwetam Tahumpak Peweri. Weri Khunamitahruk Hunachiche Shmepa Humbinem. Shelubik Shuyakan Ri Rachoch. Shuyakan keklen ri eupatananilab, chkech chkihuhunal shuyakan rikichak, ktakan chrech ri ahakal uchiha, chatlak abenok. Herikut chishlak abenok, rumal recheman iwet amtak humparik peri rahaw riha. Webenak ih, weupanik ahalak ab, weretak chikko at chimam ek on akabil. Chishibih ba iwib, wenek pekamik, kategori man kota natal chiwech, E ishwarinak kishul riqa, wetzir kimbir chiwechri, chkech konohel kimbihui, chishlak abenok.
9: Marcos capítulo 14. Tetinak chi ulok pakep riqa shebal, eriman kota uchamilal kashlongwan, reenim tak tushkahawib, eri eaktsip nelab, kakak kekichap ri Jesus, ruk subnem, Aret ki kamisag, shaba kikipig. Man pari ni magigtag, wenek walag koyogwal reguinag. Riare ko pari Betania, pari rachoch ri Simon, riare chetxan kikiru tsumal. Aretak chi riare takhin kwaik, kipeho nishok, rukamolok hun imet, ponomruk rihelik takabag. Nohinak che kok alag kunbal, che sip alag pakal rakhil. Kuwak ikhrihun imed, kuk ikhrikok kunapal pugwiri ukhlom riare, shas chanim, ekonik ak chema ustak kikina charech, kikip ikh, kikipil kip.
12: Khas che, shak kubank as charech wi utslak kok kunapal ri, shuyawa wetashkayi shubi lekok kunapal le, nim china apanok cheri khola khukkal denarios, esyatane chkech ri emebaib.
9: Eri eare, Kashke wishwit chrech ri ishok, katekut ri Jesus kubih.
0: Chiyaa kan riare, khasche kiyaho riare, riare hunutzil shuban chwech ri in. Herina kutri mebaib ekori iwuk ronohel tak ih. Eare tak chi kiwak, kuyao kiban ri utzil chkech. Katekut ri in, man ronohel mul tawa inko iwuk. Riare shubano rishkowin che ubanik. Riare, shnabakik che usuk umashik wenu bakil arech kin mukik. Kasih kimbih chiwech, shak hawihe kolibalne chekbish nawiri kak utsalaktsir paranohel ri wacholew shokohe kbish nawa we shukban we ishokri. Arech hun nati sabal rech riare.
9: Katekuri ri Judas Iscariote hun chikiet se kapalohuh kebekuk rienim taktush kahawib Arech ku khach riare tkech. Are tak chi re eare ke kitari utsi khriare ke kikotik ate kuri ke kikapa rikitzir cherech kikiana ke bushib urahil eri are kachomanche utkushik khasu hachik kopano pahon utskahpal rinabe uqir rimankota uchamilal kashlungwa are takchi kpil rialakchir reche ashebal kikipihri euti hoshelab cherech
12: hauchi kawah kasukuma huiri hastak arech katiahri kashebal
9: Shas chanim ki utakube ekiep uti hoshelab ekubir tikech.
0: Hish paritinamit ki ulahuna chiriche rukam hun kebalha chiterne behubiri are ehawichi kokwiri are chibir chrechri rahauha riachtir kubir chawech hawichi kowiri nunimha hawikuyao kintihwiri ashebal kubri enuti hoshelab eriare kukutnari chiwach pari ukamha achsik. Hunnimha, chesukubamchik ruk ritak, chakatak, chila, chesukumahwich kech rihastak.
9: Rieti hoshela, kiel ubik, kiopon paritinamit, e kikirika rihastak heri, hashash ubik riare, chikiech. Katekuri, shkisukumah, rik ashebal. Aretak chik kakak rikih, kopon kuk rekaplahuk, arechi ek ocho ritak chakatak. Etchen kwaik ri Jesus kubir.
0: Qasir kimbir chiwech, che hunchi shol riish kin hachau nari in, hunche kawawuk.
9: Ri eare si balak kebisonik, etki hujunal kikipir chrech.
7: La in nelo?
9: Ri are kubir chkiech.
0: Hunchi wech riish, ishka malahuk che kuyari ukawuk pari bimbalwa, herinak ut, riukohol riachi kbek heri has. Si batalik chrihriare. Katekut, kash rechri hunachi chikachaunari ukohol riachi. Arisi balah utsri, chrechriare weta mata shaleshna chu ixak.
9: Eare takchi tahin kewaik, kukamu kokri kashlungwa, kuteuchir, kupiro, kuyachkech ekubir.
0: Chikama, arewa wenu bakil.
9: Katekuri, chishakbi chik, kukamu kokri hun pahpalamaha. Kuban rihun malchushnik ekuyach kech eare katekuri konohel kikmuh kech eriare kubich kech
0: arewa wenu kikel rechri chapalkam che kehehna kumal kech si balahwinak kasir kimbich wech riin man kintihta chikri ual ri uva chikatena rihun ichik chekak chik kinkumuh parirahaibal dios
9: kekibishoh rihetak bishonik Kielubik ekebe pariujub olivo, ri Jesús kubir chikiech.
0: Iwonohelwa kistakna, rumarreche tzipatalik. Ri in kinsoknari ahyuk, eretakchi kikbohna kip. Katekut, aretakchi ri in kinkastakna, kimbena in nabe chiwach pari Galilea.
9: Rilu kubir chrech.
8: Kneba konohel ketsakik, ri in man kinsaktak.
9: Ri Jesús kubir chrech.
0: Kasih kimbir cawech, syas cakap kamik, are takci mahak kamul kok ri amaek, ri atos mul ciri abim ceman awet am tanu wach.
9: Kateku triare, rukronohel ucukap kubih.
8: Kneba kinkam awuk, riim man kimbir tak ceman wet am ta wach.
9: Esyukuhe konohel heri kikipih. Kiopan parihun kolipal cubik hetzemani, ekubih cikiet si euti hoselab.
0: Chishkanahkan waral, kategori riin kinachaw na ruk ri Dios.
9: Chanim kiukamubi ruk rilu, ri Santiago erishwan, kategori kumakhig si balak si barakil bisopal, kubik chikiech.
0: Riwushlaman si balak kipmisonik hejas kopan kamikal. Chishkanahkan waral, echishlaka menok.
9: Riare kanapahan pan kubik, katsak chori ulew eriare, Kokomir tokok chechri Dios. Arechwe kuya o, kakashubi rihun kakbal chrechri are, kategori riare kubih.
0: Aba, tat, riat katkuminika ban ronohel hastak. Chavisahubi chwech wehun pahbal amahari. Katekut manareta chbantahokri kinwahri in, arech bantahokri kawahri at.
9: Katekut kapetik e warinak kiurikari e are, Ekubir chrech ri Pedro.
0: Simón, la tuarinak, la mancota chu ab arech katkasi hun kahbal, chiskasalok, echishawok rugri Dios, arech man kishkata paritzel. Riushlabal usuku bamrib, arenak utri makilal makota ucho ab.
9: Chanim chik kiel chubi khmul ek chau rugri Dios, kubi hretzik chesubi nabe. Kpechi khmul e warinak kiurika re eare. Rumar reche alri ki wukoch chere wurram maketam tak khas khuntzik ki kipiq chirech. Kipeche u roshmul e kubiq chikech.
0: Chanimri kuya o kishwarik e kishushlanik. Kupanri khun kakbal. Chere u kohol riachi kakachitah na pa ki abri e ahmakib. Chishwali khok. Khok ma rikhun che ki nukhach nariin na kakchik owi.
9: Chichanim aretak chi tachin kchawna kperi judas hun chikiech kaplohuk epetinak rukare huk atwinak rukichich rechoh eruk takche epetinak ulok rumal etakom ulok kumal rienim tak chuchkahawib ri eaktib nilab erelimak takwinak rihun rachil chesusutih rib chuwat chekuhach na chikiech uyom wehun kutbal chikiech ri
12: Rihunche kintzumahna riin areri riare. Chichapaba echikamabik ekas chivla ha sukami kubik kibano.
9: Aretak chi kopanik shans chanim kekebukok ruk ekupik chirech.
12: Rabi.
9: Ekutzumah ni eare kikikok kikap chirech ekikichapo. Hunche kiech rieko chila kukamkok riuchich rechoh. Ekusok riupataninel rinim chuskahaw. Katekuri, kresa hubiri ushkin, katekuri, ri Jesus kubir chikech.
0: La jejas trihun elakom, ri ishi shelu lokru chich rech choh eruk tak che chenuchapik. Ronohel tak ihri in o iwuk pari rachoch ri Dios. Shinkut ri tzig, tekuri mashini chaptah. Katekut, kkul matahik weri, arech kmantahik ri tzib atalik.
9: Kikiyakan liare ekonohel ki anemahik. Hun kohol ala kuton behbi riare riare shuwir hun manta chokotalik kikichap riare katekut riare kuyakan ri manta etnalik kan mah ubek kikikamu biri Jesus pari rachoch ri nim chuskahau kikimulik kip konohel ri nim chuskahawi relimak tak winak eri ahsebanelab shokoheri lu nah abanok Utarnbem ubik chi katena parinim rachoch rinim chuchkahaw. Tuyulukok kukri eakpata ninelab takhin kumik rib chorikak. Chichanim rinimak chuchkahawib ekonoheli sanedrin kakitzikuhun katohtzik buwiri Jesus areski kamisak riare katekuri man kikiriktak. Rumalre chekia kikipik tziktal buwiri are katekut rihetak bishik Man hunam tak ke elok. Eko hun ketekik, ekikipik puwiri are, we hun tziktal ri.
11: Riuk shiktoche shubik. Riin kin wili hisak na ubik, we rechoch ri Dios ri. Chebanom kumal kikap ajihap, epao shib ik, riin kin yek shna hun chik, cheman kikap tachihap kebanowik.
9: Eshokuhe rukweri, man hunam tak ke el dikitzik. Kualak rinim chukahaw, kateki, panikah ekutach rechri Jesus. Lamakota hunzih kabih suwa wekikipih wewinak chawihri atri katekut riare makota hunzih kupih humulchik rinim chuchkahaw kukotu chiriare ekupih chrech. La atri ri Cristo rikohol rihunche teuchitalik
0: he inri are
9: kachari Jesus.
0: Teguri kibil nari riukohol riachi tuyulik pari rikyaab rikowinem echepetinakulok patakrisut chikah.
9: Chichanim rinim chuchkahaw kurakatih ralatiak ekubih. Larakawshik na hun katbalsih chakech riishi tari itzeltsih yakabal di Dios suki chumak riish buwi konohel kikiyari hun katohtsih buwi chetakal chirik kamsashik. Echa hun chikech Kekichubajo wach riare, kekichokri wach kakichayo, ekikipich chirech.
2: Chupana kasi lo tigri Dios.
9: Eri eakpata ninel si pala kikich ayriare. Shekhekuri ri Pedro koikim choha kopan junu mokom rinim chuchkajau. Kirel ri Pedro chetajen kumi rib si pala kukayek chupala are ekupik chirech.
13: Shokoheri at koruk ri Jesus ri ak Nazaret.
9: Katekutriare man in kotakcha.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Chani.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pishri atat chkechri winak. Mi man katoxtih pa kiwiri winak. Kategori man kmantak atoxtihri piwiri ish. Mi katoxtih pa kiwiri winak. Kategori man katoxta tzihri piwiri ish. Chishkuyonok chkechri winak. Kategori kishkuitahnari ri ish. Chiyaba hun hasu wach. Kategori kiatahri chivech. Hun nim etabal. Hun katim etabal utohik. Kiatahna chivech patakri isutri ish. Rumalche rugri eta balche kishetanik, ri ish rugri kishetashik na ri ish.
2: Kubi hun tzichobelil chik chkech.
1: Lak kovin hun moi kukamu be hun moi chik, la manketzak lo eke pa hun hul, ri tihoshel manareta nim chuwach ri rachtik. Ri uz tihoshel kaskheri kolik has ri rachtik. Suche kawil rik impari wo ochri awachalal, teguri man kawil taritem ko pari awo ochri at, Has checa bich chrechri awachalal. Wachalal, chaya alach chwechkin wesahrik impari awo och. Kategori, riat mankawil taritem ko pari awo och. Itzel, keb apalach, nabecha wesahritem pa awo och riat. Kategori, katkuvin ri cheresashikrik im ko pari awo och ri awachalal. Mankota hun utz che kuya itzel takuwach, eshokuhe mankota hun itzel che che kuya utz takuwach. Ronohel che eta matalu wach pari wach. Mankchupta wikosh chuwach rik ish. Shokuhe mankchupta uwa chuwach rik ish. Ri utza chipari utz ranima kresahu lokri utzil. Teguriri itzela chipari itzel ranima kresahu lokri etzelal. Rumal rech ri nohinakri ranima chrech. Areri kutzihokri uchi. Suche kishikin chwech ahawshel ahawshel. Kateguri mankibantari hastak chekin bih. Ronohel rikpewukri in ekutari nutzih kategori kukaslemah, kinkutnachi wach hachin chuhala obik. Heri has hunachi cheshuyak hunha, si balahna hupam shukoto. Teguri shukohri ushe puwi abah. Shpehuni malaha puwi rihari. Kategori man shukasahta rihari. Rumalche utz utz akik manom. Rihunche shuto, kategori man kukaslemahtah, Heri hachahu na chiche shuyak rachoch puwi ri uleu. Mankota ushe shukoto. Rini malaha shpe puwi. Kategori shuk olihbik eshkiz tzih puwi behari.
2: Lucas capítulo 7. Arechi kukisu bihik chkech riwinak wehetak tzihri. Koku bi parir kafarnaun. Kohun kamalbe chkech okal sholtato chila. Chekohun upataninel si balah wayab kolik, ewe upataninel ri si balah lok chuwech riare. Jere nakut, utomu tzihol ri Jesus, shahek uri ke utak ubi ruk riare enikaj enim takwinak kech ria judío. Arech kebech abruk e arech kpetik che ukolik ri upataninel. Kepetik e ke opan ruk ri Jesus e si balah kitatok op chrech riare kikbih chrech.
3: Riare utzalah winak, takal chrih kaban wetokob chrech ri. Riare kulokok eh ri katinamit, are riare shuyak ri rachoch ri Dios.
2: Ri Jesus kbe ubi kuk, e are takchi nakakchik kowi chrech ri rachoch, ri kamal be ke utak bi enikah rachil arech kekbih chrech.
4: Aha ushel, macho harisa hawip, rumal reche man takal tachwih katok pari wuchoch. Romal kwa sinchomah cheman ustawa chekatin kuluriat. Katekut chitakabo lok hunatsih, e uz chiwachri rinupata ninel. Rein cheman kota hunim wakalen, katekuri ke intak rinutakon. Kimbih cherech hun, hatubiriat e kabek. Kimbih cherech hun chik, chatpetok e kapetik. E cherech rinupata ninel, chabanawari e kubano.
2: Aretachi kutari Jesús huetzihri, kumayu wachriare e kubich kechri winak che ek oruk.
1: Kimbichi wech, che pare Israel manuri komta hun kohonik hewa hachawe hun kohonik ri.
2: Aretachi shetzalihri eutakon rik amalbe choha, si balach uschi wachri pataninel shulkirika. Kbepa hun tinamit ubi naim, ri eutejo

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Virahauri pataninel peri parijunkij cheriare man kereyehtaj. Eparikahbalche man retamtaj. Reare kukiaku biri, kateguri krokisahri, chkisholri etzelwinak. Riah pataninel cheret amri ugrayi balri rahau. Kateguri man usuk umamta apanok hunhasuwach. Manu manomta apanokri ugrayi balri rahau. Si balak chainari. Hachin kuri man retamtaj. Kateguri. Kuban nikah hastakce takal cayikil cerec, syahubik rik cayik. Hacin risi balah kok ya cerec, si balah konarik cak cerec. Hacin risi balah skupsa skus cerik, si balah kok wiririk tanah cerec. In petenak cuk yakik hunk ak cuwach riulew. Kategori, si balah kinwah wetak atinak cik. Riin kemana nukasna. Kategori, si balah mayi bal ing olik cik atek bantahik weri. Laki chomak che simpeti karech kin kohri ni malahutzil chuwachulew. Manjetari, kin hikbal chiwech, arekut kin kohorik hachok ib. Rumal che chikamikri, pahun hake che hokwinak, ki hachom kibri, o shib kik kulelahri keb. Ekeb kik kulelahri e o shib. Kik hach nakib. Ritat shel kuk u lelah nari ri u kohol. Rik ohol shel kuk u lelah nari ri utat. Rinan shel kuk u lelah nari ri ral. Ri al shel kuk u lelah nari ri unan. Ri chichu alibats kuk u lelah nari ri ralib. Ri alibats kuk u lelah nari ri chichu ralib.
2: Shakuhe kubik chkech ri winak.
1: Aretak chi kiwil hun su chekpe u lok pari u qah balqih. Shakbi kibik. Kperi khab. Kategori. Maare wi xerik mantahik. Are taqchik pehun kyaqiq pari rikyaqab riril malqiq. Riish ki bih chikpe na riqaq. Kategori maare wi xerik mantahik. Ishwinaq keb ipalaq taqwinaq. Riish iwet am kinikoq ri wachulew. Riwach rikaq. Khas kuche man kinikoq tabak wexe taqiq rech taqwe kamikri. Suche chi ish tabak ki bank atoqsih puwi ri utzil. Xerikut. Are taqchi at benak rugri ak ulel chuwach rik atal tzik. Pari be, chakoho ba achuqab arech katu tziru bik rugri are. Wene katu chororek chuwach rik atal tzik. Kategori rik atal tzik katu kamu bi ri at chuwach rik achimi. Kategori rik achimi katu koh pari che. Kimbih chawech, che man katel ta ulokri, chila chik atena katoh rik isbalamer akortil.
3: Lucas capítulo 13. Parijun uchanimri que peni kahwinaj che kikiao bishi krishkul matajik kukri ea Galileos. Che are ripilato shbanuik che shukohri kikikel enikaj ea Galileo rukri tabaltak kitokob. Kubik chkech.
1: La kichomak ischeri ea Galileo ri. Eare si balak eitzel winak china chikwechri enikaj ea Galileos chik. Manjeta ri. Qasih weri kimbih chiwech. Eguri ish, we man kikeshi wib, heri nak uriri ikamikal kiriko. Onri ewaq shaklahuk winak, che she ukamisah ri kakte rech risiloe, are takchi ish wili xolok. La kichomak che ri winak ri, are nim chinari kimak chikwach ri winak che hekel pari Jerusalem. Manjeta ri, kin hikba u bishik chiwech. We man kikeshi wib ri ish, shokunhe heri ri ikamikal kirikna.
3: Kubir chik hun tsiho belil chkech.
1: Hunachik o hun uche alwi kosh utikom parirulew. Kbechi utsukushik uwach kategori mankota uwach kurika. Kubir chrech rirachchak parirulew. Chiwoshib hunapchi ulok kinul che utsukushik uwach we hun wikosh ri. Kategori mankota uwach kinrikatak. Chachoyok ba ubik. Rumal che shak kukis uchukab riulew. Rirachchak parirulew kubir chrech. Ahao, chakolona wehun hunabri. Kategori kin haknari uleu chushkut, ekin yana mes chushe. Wene kuyana uwach, we man kuyao, kategori shas chachoyu biwa.
3: Kukutri tzik pari ukolbal chabal pahun kik sabado. Kohuni